0: and then we have to bread so kem ni se kem ro ro saranga tona kena serre
1: ya
0: gore o ngulda me o kren bikem ro vita men ro kutang men angita ro kutang men angita se nom ro kle le endai ya
1: tona singa na me tangiri tali kena kita
0: do no to le pinaka
1: o tali bi undona singa ya wa chiko na non rasongo na na girmit kla na kena kuna na na kani songo ni girmit Rangai tu vega dono mata me ko sa re re vina kana isulu sulu ka ke na masi na nonra da bungo na pesa pesa da bunana na io ra me ke na iri me ke iri ra ngone ale wa sa to sulu ke ni bango un gere bungo sen asan sa ra ndona ngone toki e ir ke na non tapasu ko sa re re vina ka io ko yo sangai le mami mita ka chu bir mal tinu kliro to na organize ta chu na songa ya re ngo sa vina ka ni sarbare ta chu ni oi ra era ma wa mar ngetal kana culture ba ka biti ya bibi tal nga me babuli tal nga bir me sa tik bungo me rubuli tal nga na posa ba ka biti patni rongo era una lago bat na bingo na ket
0: ya
1: ni sorkar na mata mata na ta chu ya den sima tal reklatu ke ni balbal ya sa la ngar na kila ke ni mal me rubuli tal na ken posa ambada
0: wa kan dua ambada do tal mbak na ka ni Andreva i tukai mena jenderal tuk tuk ni Andreva mena fakaritik terlenga mena tu bucin nak kami kuah ni ber ni.
1: Iya saya ngokol tengah ya. Sa tabu na baraki consultancy. Sa cunganggur na na emaili berby3@gmail.com na pateke na nabani teleponi. Nengai fakaritik itu kaya saya berua witu roba diwa diwa diwa saya bawono. Tapi kalau dengan repot itu nabi buke, na wika so ni bukan lewat netiko, saya so nak kami bukan tiga taki, sa tunggu na barai konsultansi ni kita tar ngamai.
0: Lalu nomor serta litaki, sendo mbakan anda ulang serre, mai viti, mai vanua, oni na numa, anda rasa balik, lalu nomor naik bola mata, nabi kan rondo bita mai so na serre, serre momona, nak kena tu, nak kibin, nak mangkosa, nak bosa, eh? Iya, nak ganggani serre.
1: Dina, so na serre sa rongo bina kan tina nanda serre, nanda rongo tay nanda bosa, pagi balik balik. Momona titumbu eh nak kedim balim balim sulian na bagdeng sulian na lumarau ni tarong wata tu iya sulian na malaunde yang sulian ngau na eh iya so na tau tu nangan tu na bekan tu may di na korgolei vanra vanra
0: Uile, sedang bulan pernah kami
1: bandang bandang.
0: Iya,
1: kan. Tuh tak kau korang share korang kawan dede. Kawan dede,
0: kau ya. Iyo, share apa?
1: Nile.
0: Gua itu gua na bandang buaya oke yang dua.
1: Iyo.
0: Iyo.
1: Oh, imai na koro yang dua gua main ngau. Iya, sedang bulan pernah kami yang dua.
0: Eh, iya nanti gua na vucuhaha, nanti apa ya?
1: Oh, saya nggak gua sa share telemai nantronga.
0: Nantronga, eh?
1: Bos telepon nantronga.
0: Iya, kan rambo iya oke yang dua. Betul, telah na koro yang dua, eh? Cukup main ngau.
1: Tidak telah na koro yang dua main ngau.
0: Iya, iya.
1: Kau sa awam kita ngau. Gaya walik cukup nggak nampak kita apa ya? Diwa walubi tu atu main ngau. Aku tahu berarti ngau tu, kau nggak iya sengat cukup ni lande Koso wana nortu wana wai mbote ngau Ndana wai ya tunju ni wai mbote ngau
0: Sandi
1: iya Mba kichini sawa chipe ka unga ilesu talikina Ike au sangka leen kalo koso pukina sangka ime complete Sangka ime todo kona nungu butu ki ngau
0: Sara ira
1: Sangka wadirte ngau iya
0: Tataka tataka Iyo Loro matsere nron numa
1: Dondana sere mai ngau Nortu na bonga ke ngau eloma
0: Bonga ke ngau eloma
1: Bonga ke ngau eloma
0: Enangai kasa ni naida
1: Iyo.
0: Ya. Iya.
1: Gor me gay bukan anu micu kan nama tu valer tu na lebi.
0: Iyo.
1: Mai nama ko moka. Bale teni wali baka sing le usarek ya. Ngunuti kon nada bana uto lele ya. Balekana.
0: Balekana.
1: Klad na balekana ni ntau sangka tu sangka tu doku tu
0: eh. Iya.
1: Bale teni kali le tong abango. O sangka kira u kira isele me meran ninda binta. Me iya. Ko sangka tu na tau, maka ko ento da kawang mento iki. Tarung ngau ko ba ko ngai tambok sebut kena rombal ibu. Gue nggak pilih sampah pernah kembalikan. Ya anak kiri tengah kami nomor kamu kan?
0: Iya. Iya. Saya baru kasar kan ya. Saya terlengah lengah dengan yang mengendri Malaysia.
1: Iya.
0: Atau karate tak?
1: Karate tak kasar.
0: Iya.
1: Biar tuh na lebih anak nomor tiga tuh na kau ni ciu.
0: Sandi.
1: Iya. Na lebih alat cuma na bos na libai. Iklan libai.
0: Iya.
1: Tuntamun-tamun nak kena terirai. Nara yang apa? Kau kebakar tole kau ngani kuah. Er tole imbiui cerusalemi. Blend bina sa tungo orto kya.
0: Sandina. Arto ba ititiko
1: may namo kamo ka may ngaw.
0: May ngaw. Sandina.
1: Wala ka sarichu ka na

0: di mangre bulu na kamas to chone tawa kitini kina no no mni matu gubale ni na numi tal tinga na ser tarabango
1: Ah, mena numi tal tinga wikim dono na matu gubale na tumbe mai den eden o pita o kanisi o rayasi o Isaac pati ke na umi dono bulu na kana bita mani ah na kabale bulu na dobi to kuni kasi matik mai en na bim bunke sar ni barumbuka na ser tal ngango do sana numi tiga ni kina sang ni ngula tapi ita mai mendi pati ke ita mai mere na bulu na kana endai endai rumbulu na kana turanga biwa kani ser tal ngango do sana numi tiga ni kina